Dan gue aja cara gue tenung, cuma gue tenung khusus teman kayak aja, nyamsin anisuk kasih gue apa siapa no, dia cuma dicam juga dia siapa tahu tak kosong, gue jengki kasih aja, nyengit gue aja tak bisa cara kung teman kanu, turun aku tak kuat, tuh ya gue tak punya lekwe, dia ah bemo, dia juga jengat sama dia.

kangaka phole baba mfeli nqanga nini wamandla onke baba ithini ingane zakho ithanda zonke baba usuku nosuku linenkinga zalo sikhala zome baba siyanxusa amanxeba amanga.